0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, semua pasti udah nggak asing ya dengan fitur Factory Reset yang ada pada masing-masing ponsel kamu. Faktanya, Factory Reset merupakan sebuah cara yang disediakan oleh pabrikan ponsel untuk mengembalikan pengaturan ponsel ke versi lama saat pertama kali dipakai. Factory Reset dapat membuat ponsel lebih cepat karena menghapus data dan aplikasi yang memenuhi memori dan membuat ponsel melambat, menghapus malware yang menghambat kinerja ponsel, menghapus bug dari versi software terbaru yang memperlambat ponsel.
1: Flash Info.

0: Masih dari jalan radio nomor 1.3 Leres Manado, masih seru-seruan di sepeda barengan sama Ria yang bakal ngebagiin semua yang seru-seru di awal bulan Juli 2026. Kalau kemarin kan kita sempat ngebahasin kalau misalnya dari Pertamina yang memberikan pengumuman bakalan ada penurunan untuk harga BBM, tetapi secara bertahap yang cukup menuai kontroversi di kalangan media sosial gitu ya, netizen-netizen Indonesia yang tentunya juga cukup dibikin geram, yang kita tahu sendiri kan teman Pro 2 untuk kenaikan harga BBM tuh kayak terjadi secara tiba-tiba, tetapi untuk penurunannya sendiri ketika diinformasikan bakalan dilakukan secara bertahap, semuanya itu kayak kenapa bertahap, kan naiknya kayak tiba-tiba banget gitu ya. Well, yang paling pasti di awal bulan Juli ini kita juga udah dapetin informasi yang ngasih tahu kalau misalnya emang pada hari ini tepat 1 Juli 2026 udah ada penurunan untuk beberapa bagian yang ada ya teman Pro 2. Tetapi untuk perlu diketahui lebih lanjutnya sendiri ini teman Pro 2, untuk harga BBM non subsidi Pertamina yang mengalami perubahan yang berlaku mulai hari Rabu ini, perubahan BBM non subsidi Pertamina berlaku untuk Pertamax Turbo RON 98 Pertamina Dex dan juga Dex Lite. Jadi untuk Vice President Corporate Communication Pertamina mengatakan sendiri ini teman Pro 2, kalau misalnya penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku di tahun 2026. Apalagi kalau misalnya dibilang mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia gitu ya. Bahkan pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan juga perekonomian masyarakat juga jadi hal-hal yang emang dipertimbangkan secara baik-baik. Jadi melalui evaluasi tersebut, harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan juga Dex Lite, dan Aftur udah mengalami penurunan. Mulai dari Pertamax Turbo yang turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter dan mengalami penurunan sebesar Rp1.450 per liternya atau sekitar equivalent 7%. Untuk Pertamina Dex sendiri mengalami penurunan sebesar Rp3.650 per liter dan 15% ya teman Prodo. Untuk Dex Lite sendiri mengalami penurunan sebesar Rp3.300 per liternya atau 14%. Terus udah gitu juga untuk after penerbangan domestik sebelum pajak, kalau nggak salah kemarin di Soekarno-Hatta turun dari Rp22.190 per liter menjadi Rp19.190 per liter terhitung bulan Juli tahun 2026 teman Pro 2. Dan sementara itu untuk harga BBM non subsidi lainnya yaitu kayak Pertamax dan juga Pertamax Green tidak ada perubahan, alias tetap sesuai perubahan sekitar pada 10 Juni lalu ya. Dan harga Pertamax tetap di angka Rp16.250 dan harga Pertamax Green di angka Rp17.000 per liternya. Dan untuk harga BBM subsidi alias Pertalite dan juga Solar juga tidak berubah teman berdua, tetapi Pertalite tetap dan juga Solar subsidi tetap di angka Rp6.800. Yang paling pasti kalau misalnya kalian juga benar-benar se-considering itu dengan bahan bakar minyak yang kamu gunakan teman berdua, yang paling pasti tetap hematin aja pengeluaran kamu, jalan-jalan kamu. Apalagi sekarang kalau misalnya traveling bikin kita cukup mikir 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Apalagi kalau kita ngeliatin harga tiket sekarang yang benar-benar kalau kata Clifford nggak ngotak, waduh. Apa aja ya teman Pro 2, yang paling pasti ini juga bakalan jadi pengingat buat semua teman Pro 2 yang bakalan melakukan beberapa agenda keluar kota, atau mungkin kamu yang bakalan traveling ya kayaknya bakalan mengurung lagi niat kamu untuk ngelakuin beberapa hal tertentu. Tetapi yang paling pasti tetap semangat aja di sela-sela kamu mencari cuan di sepanjang bulan Juli 2026 yang tentunya tidak ada tanggal merahnya kecuali di hari Minggu. Tapi ini juga bakal jadi semangat untuk kita semua menuju semua wishlist-wishlist kita, semua bucket list di sepanjang tahun 2026, biar makin bersemangat juga dengan segala hal yang bakalan kamu lakukan di sepanjang bulan Juli 2026.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Yaelah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

buat semua teman berdua yang sedang menantikan kesempatan untuk berkuliah di luar negeri untuk kelanjutan ya, karena baru-baru ini kita dapetin kabar langsung dari Kementerian Keuangan yang menginformasikan untuk LPDP tahap 2 udah resmi dibuka teman berdua. Jadi pendaftaran berlangsung dari 30 Juni which is kemarin sampai dengan akhir Juli, tepatnya di tanggal 31 Juli tahun 2026. Jadi untuk skemanya sendiri di seleksi tahap ini nih katanya bakalan berbeda, yang mana LPDP bakal memfokuskan pendanaan mereka untuk program STEM alias Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika, serta share, yaitu sosial, humaniora, seni, agama, dan juga ekonomi. Bahkan untuk perombakan yang sempat dilakukan sama Kementerian Keuangan nih, teman Pro 2, katanya untuk tahun 2026, terlebih khusus untuk tahap 2 kali ini, bakalan ada sebuah hal yang berbeda, karena Indonesia merombak LPDP 80%, mengalokasikan beasiswa yang kini difokuskan untuk bidang-bidang tertentu gitu ya, teman Pro 2, yang tentunya buat kalian semua yang mungkin bertanya-tanya, kebijakan ini karena apa? Berlandaskan keputusan siapa? Well, kebijakan ini juga punya tujuan yang penting banget ya teman Pro 2. Katanya juga nyiapin untuk sumber daya manusia yang mampu mendukung transformasi ekonomi melalui sektor-sektor pangan, sektor energi juga, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan juga manufaktur maju. Bahkan selain memperkuat dari bidang-bidang tertentu dan berfokus pada STEM, pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi dengan ilmu sosial, dengan humaniora, seni, keagamaan, dan juga ekonomi, supaya inovasi-inovasi tetap inklusif dan berkelanjutan, teman berdua. Bahkan langkah ini menjadi bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045 dengan APBN dan juga sebagai instrumen-instrumen untuk mendorong riset, inovasi, industrialisasi, serta peningkatan daya saing nasional melalui pengembangan talenta-talenta unggul. Merasa untuk memenuhi klasifikasi yang ada teman berdua, jangan sampai lupa untuk daftarkan diri kamu secepat mungkin, karena kayak 30 hari itu bakalan jadi salah satu waktu yang cepet banget dan gak bakalan kerasa. Jadi jangan sampai kamu mengulur-ulur lagi, yuk mulai dari hari ini udah bisa mempersiapkan hal-hal yang harus kamu siapin, karena untuk informasi lebih lanjut kamu bisa langsung meluncur ke website resminya LPDP biar gak ada informasi yang salah dimengerti ya. Yang paling pasti jangan sampai lupa juga untuk share semua informasi yang kamu dapatkan, karena informasi ini juga area baca dari rri.co.id dan tentunya bisa kalian baca lagi dan share ke semua platform media sosial yang kamu punya.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: FIFA World Cup 2026 yang dibawakan sama Shakira dan juga Burna Boy yang di tahun 2026 ini tuh bisa dibilang ngecetak sejarah sih. Kayak Shakira selalu ada di gelaran Piala Dunia. Bahkan gending Burna Boy untuk tahun ini juga jadi salah satu hal yang cukup epic ya. Karena bisa dibilang mengukir sejarah baru lewat single yang satu ini nih. Dan yang paling pasti kalau misalnya kamu juga bertanya-tanya seberapa populer lagu ini, kayak bisa dibilang ini lagu tema Piala Dunia 2026 yang paling banyak diputerin sampai dengan saat ini. Bahkan Burna Boy sendiri yang mencatatkan pencapaian penting dalam perjalanan karir internasionalnya lewat lagu Day Day yang mengantarnya ke posisi pertama Billboard Global Excluding US untuk pertama kalinya. Bahkan penyanyi asal Nigeria ini meraih posisi tersebut bersama dengan Shakira, yang mana keduanya juga berkolaborasi untuk lagu resmi Piala Dunia 2026. Dan keberhasilan ini ternyata membuat Burna Boy masuk daftar musisi Nigeria berprestasi, yang sebelumnya pencapaian tersebut juga pernah diraih sama Rema melalui singlenya dengan Calm Down gitu ya. Dan Burna Boy juga dikenal sebagai salah satu wajah utama perkembangan Afrobeats yang ada di tahun 2020 sampai dengan 2026. Bahkan musiknya terus memperluas pengaruh di pasar internasional juga, dan ditambah single Daida yang dirilis di gelaran Piala Dunia membawa Burna Boy membawa warna musik berbeda ke Piala Dunia kali ini. Bahkan lagu tersebut juga menggabungkan nuansa pop, ada ritme globalnya juga, dan semangat sepak bola tentunya ya teman berdua. Jadi yang paling pasti buat kalian semua yang tentu menanti-nantikan semua yang seru-seru untuk Piala Dunia 2026, ingat untuk semua segmentasi bisa kamu lihat di Pesta Bola Dunia 2026 yang dirilis di rri.co.id. Di situ juga kamu bisa ngeliatin jadwal pertandingan, hasil pertandingan juga ada di sana, tertera dan terpampang nyata. Jadi jangan sampai lupa untuk cek semua informasi Piala Dunia di Pesta Bola Dunia tahun 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: This is 97.7 Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah hebat, tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan Pak, biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh itu yang biasa dibahas di media-media ya, soal negara tanam padi?
1: Betul Pak, tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
0: Oh iya, jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

0: Jungleless Animals with Heat Waves yang sekarang lagi jadi trending topik di mana-mana ya teman Pro 2, karena kita tahu sendiri untuk negara, beberapa negara yang ada di benua Eropa yang sempat mengalami gelombang panas yang cukup ekstrim, yang bisa dibilang suhu di sana tuh melonjak cukup drastis sampai menembus lebih dari 41 derajat Celcius di beberapa wilayah kayak Jerman dan juga Ceko. Fenomena ini memicu krisis kesehatan yang mana juga kalau menurut data yang terkumpulkan sampai dengan saat ini katanya menyebabkan lebih dari 1.300 kematian dan memicu kerusakan infrastruktur seperti melengkungnya rel kereta dan lain sebagainya. Buat kalian semua yang kayaknya juga cukup dibikin bertanya-tanya dengan adanya kejadian ini, well, gelombang panas ini bisa dibilang dipicu sama perubahan iklim dan juga pemanasan global ya kan, dan pola cuaca yang tidak biasa ini mengunci sistem udara panas di satu wilayah tertentu selama berhari-hari. Dan awalnya gelombang panas melanda semenanjung Iberia, sekitaran Spanyol dan juga Portugal, yang mana juga suhu menyengat ini lalu menyebar sampai dengan ke arah barat dan juga tengah. Bahkan gelombang panas kemudian bergerak ke arah timur dan selatan benua tersebut, yang kalau kita ngeliatin dari data yang dirilis sama WHO sendiri mencatat sekitar 1.300 kematian akibat suhu yang sangat tinggi ini, dan angka ini diperkirakan juga masih bisa bertambah gitu teman-teman berdua. Bahkan pemerintah setempat sempat menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan karena warga juga diminta menjaga asupan cairan tubuh untuk menghindari serangan panas alias heat stroke. Yang basically heat stroke ini juga bisa dirasakan gak cuma untuk orang-orang yang ada di belahan dunia yang terkena heat waves alias gelombang panas, tetapi juga untuk semua orang yang melakukan aktivitas di beberapa situasi tertentu bisa juga cenderung terkena yang namanya heat stroke ini gitu ya teman-teman Pro 2, karena basically ini juga adalah sebuah kondisi medis yang bisa dibilang ketika suhu tubuh melonjak drastis bahkan sampai dengan mencapai lebih dari 40 derajat Celcius akibat sengatan panas ekstrim. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan gitu ya teman-teman Pro 2. Tetapi sebelum kita melakukan beberapa antisipasi, perlu kita ketahui juga heat waves dan juga heat strokes ini tuh jadi salah satu hal yang harus kita ketahui gitu ya teman-teman Pro 2, beberapa penyebabnya. Yang paling pertama yaitu paparan suhu lingkungan yang cenderung tinggi, yang mana ini juga bisa dibilang sebagai classic heat stroke gitu ya, ketika kondisi terjadi ketika seseorang berada di lingkungan yang sangat-sangat panas dalam waktu yang cukup lama. Jadi ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan seperti cuaca ekstrim, kelembapan udara yang tinggi, dan juga lingkungan kerja yang bersuhu tinggi. Seperti aktivitas di luar ruangan kayaknya harus kamu minimalisir, apalagi di tengah-tengah cuaca yang diprediksikan sama BMKG masih bakalan terus berlanjut dengan El Nino yang bikin orang-orang juga kayaknya bakalan kepanasan ketika berada di luar ruangan. Jadi kita harus memperhatikan aktivitas yang kita lakukan ketika kita berada di bawah terik matahari secara langsung dan juga cuaca panas yang bakalan semenyengat itu. Dan yang paling pasti ini juga bakalan jadi reminder ke kalian semua teman Pro 2, karena setelah adanya classic heat stroke, ada aktivitas fisik yang terlalu berat, dan ini juga biasa disebut sebagai exertional heat stroke, yang tentunya juga bakal dipicu dengan meningkatnya produksi panas dari dalam tubuh akibat gerakan fisik yang benar-benar intens. Jadi buat kalian semua yang berolahraga secara berlebihan, nah ini juga jangan sampai aja, karena dengan kita berolahraga dengan intensitas yang cukup tinggi ini juga bakalan bikin kalian semua terkena yang namanya exertional heat stroke gitu ya teman-teman Pro 2. Terlebih khusus untuk bekerja dengan intensitas yang cukup berat juga, aktivitas-aktivitas fisik yang menguras tenaga di siang bolong, ya ini juga bakalan jadi tanda-tanda dan pemicu kalian terkena yang namanya exertional heat stroke. Dan faktor-faktor pendukung lainnya juga seperti dehidrasi parah, ada pakaian yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan cuaca, juga jadi salah satu hal yang tentunya dapat memicu yang namanya heat stroke gitu ya. Konsumsi kafein atau alkohol ternyata juga bisa membuat orang-orang terkena yang namanya dehidrasi ini teman-teman Pro 2. Jadi penting untuk diketahui dengan segala hal yang bakalan kita konsumsi, yang bakal kita makan, dan juga yang akan kita minum, untuk mengetahui apa aja yang harus kita siapin gitu ya. Tapi terkait dengan heat stroke, ketika kamu juga udah ada di kondisi ini nih teman-teman Pro 2, ada beberapa langkah-langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan. Yang pertama, pindahkan dan juga longgarkan pakaian yang kamu gunakan. kan. Jadi kamu bisa memindahkan diri kamu atau mungkin rekan kamu yang terkena yang namanya heat stroke ini ke tempat yang lebih sejuk atau mungkin lebih berangin atau sebisa mungkin kalau misalnya ada AC teman berdua, tetapi disesuaikan aja, jangan langsung di suhu yang benar-benar dingin banget gitu ya. Dan tentunya kalian bisa membaringkan diri di beberapa tempat yang terbuka dan longgarkan atau lepas pakaian luar yang tebal agar panas tubuh lebih mudah keluar. Terus udah gitu juga kalian bisa melakukan pendinginan ekstrim kayak mengguyur atau merendam beberapa bagian tubuh dengan air lah. Terus udah gitu juga bisa mengkompres dan melakukan beberapa hal yang bisa bikin kamu gak pengep aja gitu ya. Terus udah gitu juga bisa mengipas-ngipas beberapa bagian tubuh sambil membasahi kulit dengan mempercepat penguapan panas. Dan tentunya bisa segera memberikan air minum ketika sedang ada dalam kondisi sadar, karena ternyata ini juga bisa menyebabkan orang-orang yang terkena heat stroke gitu ya bisa memperburuk keadaan dengan adanya pusing, mual, bahkan sampai dengan tidak sadarkan diri. Jadi ingat teman berdua, kalau misalnya kamu udah ngelakuin beberapa hal ini dan masih belum ada progres yang cukup signifikan atau mungkin perubahan yang benar-benar total, kamu juga bisa langsung menghubungi bantuan medis jika adanya beberapa kondisi yang tidak diinginkan gitu ya, karena tidak efektif dan juga risiko ketika kita melakukan berikan penanganan-penanganan dan juga pertolongan dalam kasus-kasus tertentu. Nah ini juga bakalan fatal, jadi jangan sampai aja kita salah dalam mengambil tindakan. Dan yang paling pasti sebisa mungkin hal-hal kecil kayak minum air putih yang cukup bakalan jadi hal yang bisa bikin kita untuk tetap terhidrasi di setiap aktivitas yang bakalan kita lakukan di setiap harinya, khususnya hari ini yang kalau kita ngeliatin dari perakiraan cuaca BMKG sih masih aman-aman aja nih sih teman berdua. Tetapi lebih lanjut lagi kita masih bakal nge-spill semua yang fix spesial buat semua teman berdua untuk informasi cuaca. Makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97,7 Produe FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

Lagu yang pas banget untuk mengawali sepanjang hari ini, yang kalau kita ngeliatin perkiraan cuaca dari BMKG yang katanya bakal ditemenin dengan cuaca yang cukup panas untuk Kota Manado dan sekitarnya, yang bisa dibilang juga cukup pertanda baik ya. Bisa dibilang juga sebagai hal yang bakal memotivasi kita dengan segala aktivitas yang bakalan kita lakukan. Ya walaupun ketika kamu juga cukup dibikin shock dengan berita-berita yang bisa dibilang bikin dar-dor di awal bulan Juli. Ya emang dari akhir bulan Juni kemarin juga beberapa wilayah di belahan dunia kayak benua Eropa yang cukup dilanda gelombang panas ya, atau heat waves, yang bisa bikin orang-orang di sana langsung konsumtif dengan belanja kipas angin, AC, atau bahkan justru ada yang bisa dibilang dadar telur di luar rumah. Well, ini juga jadi salah satu hal yang kayaknya bakalan ngerimain kita lagi untuk mempersiapkan beberapa hal yang bakalan penting untuk kita gunakan, apalagi ketika kita beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Karena ketika kita juga harus menghadapi panasnya terik sinar matahari dan di tengah-tengah aktivitas kita yang bakalan padat banget juga, ini bakalan jadi kombinasi yang pas dan tentunya bakalan nge-trigger kita semua untuk mempersiapkan segala sesuatu secara maksimal ya tentunya. Apalagi ketika kita hidup di negara tropis, karena basically Indonesia pasnya kita juga udah sangat akrab dengan yang namanya cuaca panas dan juga menyengat, bikin gerah dan lain sebagainya, itu jadi hal yang udah biasa konsumsi kita hari-hari. Tapi kayaknya gak banyak orang yang tahu juga kalau misalnya aktivitas-aktivitas fisik di bawah ruangan nih teman pro 2, dan tentunya ditambah dengan sengatan sinar matahari atau bahkan justru lingkungan yang cenderung bersuhu tinggi, ini juga dapat nyebabin sejumlah orang mengalami gangguan serius kayak heat stroke, yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang perlu kita sadari bersama ya teman pro 2, ketika kondisi tubuh kita mengalami peningkatan suhu secara drastis. Bahkan bisa dibilang dalam kurun waktu yang cukup cepat kita tidak dapat kembali mendinginkan suhu tubuh kita. Jadi ketika heat stroke ini udah terjadi dalam tubuh kita, ya kita juga bakalan ngerasain panas yang benar-benar panas banget dan juga kayak terbakar sensasinya. Bahkan bisa dibilang tubuh kita udah tidak bisa mentolerir lagi rasa panas yang kita rasakan gitu. Bahkan ketika sengatan panas ini dapat terjadi tanpa kondisi awal yang tentunya juga punya hubungan dengan panas-panas karena kepanasan dan juga kelelahan biasa gitu ya teman berdua, ini juga jadi beberapa hal yang harus kita sadari ketika tubuh kita udah terkena yang namanya gejala heat stroke. Well, kalau misalnya kita ngeliatin dari tanda-tanda yang ada, yang paling pertama tuh bisa dibilang suhu tubuh benar-benar ngelonjak drastis, bahkan bisa menyentuh angka 40 derajat Celsius or even more. Terus udah gitu juga kita berkeringat deras, sakit kepala, kepala kayak terasa berkunang-kunang, dan ketidaknyamanan yang benar-benar bikin kita tuh kayak mau pingsan. Dan gak heran juga kalau misalnya dalam beberapa kasus ada orang yang emang sampai pingsan gitu ya. Terus kalau kita ngeliatin dari beberapa struktur dan juga ciri-ciri secara fisik, tingkat respons kita bakalan melambat, lonjakan denyut nadi bakal mendadak jadi naik banget. Terus udah gitu juga mual dan juga muntah, pernapasan jadi ngos-ngosan, dan yes, yang paling terakhir pingsan atau sebagai tanda pertama pada orang yang bisa dibilang dewasa lanjut gitu. Dan tentunya ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam penanganan si heat stroke ini gitu ya, biar kita tidak salah tangkap juga, dan tentunya bakalan jadi hal yang bisa kita lakukan ketika kita hendak menolong orang lain. Yang paling pertama, kita bisa memindahkan orang tersebut ke dalam ruangan ber-AC yang adem, yang dingin. Terus udah gitu juga bisa merendam air dingin atau mengguyur dengan air dingin beberapa tubuh yang bisa dibilang terserang yang namanya heat stroke, atau kita bisa menyemprotkan air menggunakan selang juga, bisa mengkompres di seluruh tubuhnya terutama di bagian-bagian yang rentan akan suhu tinggi kayak leher, ketiak, dan juga selangkangan. Terus udah gitu juga kita bisa mengipasi seluruh tubuhnya, bisa membasahi selimut atau spray atau kain apa aja lah ya teman pro 2. Terus udah gitu juga bisa melapisi sekujur tubuh dengan suhu yang bisa dibilang normal-normal aja. Dan yang paling pasti kita bisa ngasih air dingin tanpa kafein dan juga alkohol ketika
si korban atau mungkin kita sendiri gitu ya sedang ada dalam kondisi sadar dan juga kondisi yang memungkinkan. Kalau udah ngelakuin beberapa hal tetapi tidak ada perubahan yang cukup signifikan, yuk kamu boleh hubungi dokter dan pihak berwajib biar tidak terlambat memberikan penanganan, dan juga penanganan yang diberikan tentunya bakalan tepat. Dan yang paling pasti tetap semangat aja teman Pro 2 di tengah-tengah panas dan teriknya sinar matahari di kota Manado dan sekitarnya, karena kamu juga boleh ngadem dengan lagu-lagu yang kamu suka di sepanjang pada edisi pagi hari ini. Karena Arya masih bakal puterin lagu-lagu yang kamu suka di 30 menit terakhir. Kita seru-seruan di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jangan lupa pakai kacamata, terlebih khusus untuk kalian semua yang bakalan beraktivitas di bawah paparan sinar ultraviolet, teman Pro 2. Karena tentunya ini juga bakalan jadi hal yang penting untuk kalian catat di sepanjang hari ini secara khusus ya. Karena kalau kita ngeliatin beberapa informasi yang udah disampaikan dari BMKG yang dari kemarin sih udah ngewanti-wanti. Di sepanjang pagi sampai dengan siang hari ini, kita bakal ditemenin sama cuaca yang cerah pol, tapi kayaknya juga kita harus memperhatikan aktivitas yang kita lakukan karena tidak menutup kemungkinan nanti ketika kita menikmati aktivitas masih bakalan ada beberapa plot twist juga yang bakalan dikasih sama awan. Jadi yang paling pasti yuk kita simak baik-baik informasi cuaca langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara, spesial dan langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara buat semua teman Pro 2.
1: Info cuaca hari ini.
0: Yuk, daripada kita menebak-nebak, langsung dari BMKG nge-spill untuk kota Manado dan sekitarnya. Di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 bakalan ada hujan dengan intensitas ringan di siang hari nanti. Bahkan bisa dibilang walaupun tidak berangsur begitu lama, kita masih bakalan menikmati cerah berawan dari cuaca di sore sampai dengan malam hari nanti. Dengan rata-rata suhu untuk kota Manado dan sekitarnya di angka 21-32 derajat Celcius. Dan hal yang sama diingetin juga untuk semua teman Pro 2 yang bakal melimpir ke kota Bitung dan juga beberapa wilayah yang ada di Air Madidi dan sekitar wilayah Minahasa Utara. Karena curah hujan juga bakal mengguyur kita semua di kota Bitung dan juga Minut. Terlebih khusus untuk siang sampai dengan menjelang sore hari nanti dengan rata-rata suhu di Minahasa Utara dan juga kota Bitung di angka 20-30 derajat Celcius. Dan buat kalian semua yang bakalan OTW Tomohon dan juga beberapa wilayah Minahasa, kayaknya juga wajib untuk membawa payung karena kurang lebih sama dengan kota Manado, kota Bitung dan juga Minahasa Utara, beberapa kawasan kabupaten Minahasa dan juga kota Tomohon bakal diguyur sama hujan ditambah dengan komplitnya suhu yang rendah alias di angka 18-29 derajat Celcius bakal nemenin kalian semua di sepanjang kota Tomohon dan juga beberapa titik yang ada di kabupaten Minahasa. Jadi ingat hal-hal yang harus kamu siapin ya teman Pro 2. And last but not least, buat kalian semua yang bakalan menikmati aktivitas di sekitaran Minahasa Tenggara atau bahkan yang bakalan menuju Minahasa Selatan, apapun aktivitas dan juga kegiatan kamu, ingat teman Pro 2, cuaca di siang hari nanti kayaknya juga wajib untuk bikin kalian semua untuk ngewanti-wanti persiapan di saat ini karena curah hujan dengan intensitas ringan bakal menemani kalian semua di siang hari nanti dengan rata-rata suhu di Minsel dan juga Mitra yaitu di angka 16-33 derajat Celcius. Yang tentunya ini jadi reminder ke semua teman Pro 2 untuk mempersiapkan segala-galanya yang bakalan kamu lakukan dan juga bakalan kamu bawa di sepanjang hari ini biar segala aktivitas kalian bakalan tetap all out di tengah-tengah persiapan kamu yang udah mantep banget untuk segala kemungkinan daripada cuaca yang bakal kamu hadapi di sepanjang hari ini, terlebih khusus untuk kalian semua yang bakalan melimpir ke beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Utara. Sambil tetap fokus dan juga berhati-hati aja dalam berkendara dan kamu juga bisa tetap jaga konsentrasi kamu sambil dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 24-hour kids music station.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: sama CJR with kamu yang lagi nemenin sama teman Pro 2 di menit ke-45 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Yang sayangnya juga di jam segini Ari harus banget pamit teman Pro 2 karena waktu kita banget terbatas. Jadi sekaligus mengucapin terima kasih ya buat kalian semua yang udah seru-seruan di sepanjang sepada edisi hari ini. Edisi tanggal 1 Juli 2026 yang tentunya juga udah nemenin kamu memulai bulan Juli dengan segala hektiknya. Semoga kamu juga makin bersemangat di sepanjang hari ini dengan segala agenda yang bakalan kalian selesaikan, deadline-deadline tugas yang harus tepat waktu. Semoga semuanya bisa anteng-anteng aja sambil kamu juga terus jaga kesehatan di sepanjang hari ini dan seterusnya ya teman Pro 2. Karena setelah ini bakalan ada Lydia yang nemenin kamu semua di waktunya santai siang, dan semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan buat semua teman Pro 2. Dan of course semoga kalian juga makin bersemangat dan berapi-api menjalani sepanjang bulan ini dan sampai dengan beberapa bulan ke depan dan seterusnya lah ya. Dan semoga dengan segala hal-hal yang bakalan kalian lanjutkan di sepanjang hari ini, kalian juga bisa tetap happy karena terus dengerin Pro 2 FM teman terbaik kamu di setiap harinya. So, kita ketemu lagi nanti teman Pro 2. Selamat ngelanjutin aktivitas. See you and have a good day.
1: 2 FM. Let me tell you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Twenty four hours kids music station.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Iya, 97.7 Pro 2 Maria teman terbaik kamu. Hei hei, selamat siang teman Pro 2. Senang banget kali ini santai siang kembali menemani teman Pro 2 di siang hari ini ya. Rabu 1 Juli 2026 ya. Tanggal 1 bulan yang baru lagi. Pastinya semuanya lagi pada semangat dan senang banget teman Pro 2 ya. Selain memang lagi gajian banget. Tapi juga gak kerasa ya, kita bersyukur udah bulan ke-7 sampai sekarang dan kita masih dalam kondisi sehat-sehat. Walaupun mungkin ada waktunya kita sakit ya, tapi tetap kita bisa menghirup udara setiap harinya. Ya itu udah syukur yang luar biasa gitu teman Pro 2 ya. Dan apalagi siang hari ini untuk Manado sendiri, teman Pro 2 cerah banget ya. Semoga aktivitas teman Pro 2 lancar jaya. Pastinya santai siang bakal menemani semua aktivitas siangnya teman Pro 2 yang lagi di rumah, yang lagi di tempat kerja, yang mungkin lagi di jalan dan lagi semangat banget untuk hari ini ya, hari Rabu. Pastinya kita juga bakalan semangati dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi ya. Lydia masih bakalan kembali untuk semua teman Pro 2. Gimana kalau kita dengerin dulu beberapa single untuk kalian semua ya. Dan pastinya aku bakalan update informasi untuk semua teman Pro 2.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Oke, itu Mama Pre 2 siang hari ini masih ditemenin sama Pre 2 pada teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang siang hari ini pengen dengerin lagu favorit, buruan gabung di Pre 2 Hitlist sampai jam 12 ya. Kasih tahu kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu dengerin dan nanti aku puterin ya kalau ada di listnya Pre 2 ya. Langsung aja gabung di Instagram kita @pre2manado2nya pakai angka. Bisa juga gabung dari WhatsApp kita pastinya teman Pre 2 di 0851 9889797, sekali lagi di 0851 9889797.

0: these beautiful things that I've got.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Flash Info.
1: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah, kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian, orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
0: Flash Info.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Oke, teman radio siang hari ini santai siang masih ditemuin sama Lydia Karisti ya. Jadi buat kalian yang lagi dengerin kita ya, thank you banget juga udah dengerin kita teman radio. Nah, selain itu juga sampai jam 12 bisa request lagu ya. Kali ini aku bakalan puterin juga lagunya sesi potret ya, lagu sesi potret ya teman radio untuk kalian semua yang udah di request oleh Nadia ya. Thank you banget udah request Now featuring Ari Lesmana teman radio. Nanti bakalan kita dengerin sama-sama. Dan kayaknya ini jadi lagu terakhir ya karena udah mau menjelang jam 12, nanti aku bakalan kembali dengan update dan informasi di siang ini untuk semua teman-teman berdua.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, mungkin kalian tidak asing dengan prekayasa video yang dapat merubah wajah dalam sebuah video menjadi wajah orang lain. Itu namanya deepfake. Deepfake merupakan rekayasa audio visual yang dibuat oleh kecerdasan buatan untuk menghasilkan video yang terlihat asli dan nyata. Apa saja bahayanya? Bahayanya, teknologi ini bisa dipakai untuk meyakinkan orang pada sesuatu yang sebenarnya salah. Bisa digunakan untuk menjelekkan dan menjatuhkan kredibilitas seseorang. Digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Sebaiknya kamu tahu bagaimana cara mendeteksi deepfake. Mendeteksi deepfake cukup sulit, namun bisa dilakukan dengan keahlian dan memperhatikan frame video secara detail, serta menganalisa ekspresi wajahnya. Coba deh sahabat kreatif, ada nggak nih di antara kalian yang pernah tertipu oleh video rekayasa di internet?
0: Flash Info.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain, apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Baik, kita Teman Pro2 masih bareng Lydia Karisti sih hari ini menemani aktivitas Teman Pro2 pastinya yang lagi pada siang hari ini lagi pada nungguin makan siangnya dateng ya. Semangat aja buat kalian semua, apalagi yang di rumah terus masak sendiri ya, makan sendiri, ikutin maunya kamu. Duh, pastinya Teman Pro2 kayak enak banget gitu ya hari ini ya. Paling pasti aku juga bakal temenin kamu buat teman-teman yang mungkin belum teringat makan siang nih. Aku ingetin kamu ya, buat jangan lupa makan siang karena butuh tenaga di siang hari ini untuk beraktivitas ya, apalagi untuk menahan emosi. Biasanya kalau belum makan emosinya tuh lumayan naik. Iya gak sih Teman Pro2? Pastinya kalian setuju juga ya, karena aku kayaknya aku gitu juga ya. Oke, kali ini aku update lagi sedikit informasi soal Piala Dunia juga 2026 ya, memasuki round of 32 ya, 32 besar ya. Belanda Maroko imbang 1-1. Terus Teman Pro2 ya, ada Pantai Gading Norway 1-2 dimenangkan Norwegia. Kemudian Teman Pro2 ya, ada juga partai selanjutnya ya. Ya, Prancis Swedia 3-0 dimenangkan Prancis, dan Meksiko Ekuador ya 2-0 dimenangkan Meksiko ya. Mana nih para pecinta negara dan tim masing-masing nih Teman Pro2 ya. Pastinya meskipun hari ini memang tidurnya larut sampai mungkin begadang gitu ya, tapi yang harus kerja, semangat aja ya. Dan pastinya tubuh kita tuh butuh banget vitamin, apalagi teman-teman yang biasa nonton sampai larut malam untuk FIFA World Cup ini gitu Teman Pro2 ya. Harus butuh vitamin, istilahnya doping vitamin sama makanan-makanan sehat lah Teman Pro2 ya, karena kan tidurnya larut gitu ya. Jangan juga sampai beresiko pengaruh sama kesehatan kita, kerjaan kita ya, nanti berabe gitu ya.

Oke, selain itu juga masih dari Piala Dunia 2026 Tomam Radua ya. Bek Timnas Maroko Issa Diop terpilih sebagai player of the match setelah menjadi salah satu pahlawan kemenangan timnya atas Belanda. Nah, Diop mencetak gol penyeimbang pada masa injury time yang menghidupkan harapan Maroko sebelum memang akhirnya menang lewat adu penalti. Nah, penampilan impresif Diop membuat para penggemar memilihnya menjadi player of the match. Tapi pemain berusia 28 tahun ini enggan menonjolkan peran pribadinya dan memilih memuji kerja keras dari seluruh rekan-rekan timnya Tomah Pradua. Walaupun emang dia jujur aja menjadi pahlawan kemenangan, dia sendiri mengaku kondisi fisiknya tuh sangat terkuras setelah bermain selama 120 menitan ya. Ya kemudian juga sempat ditanya pesan pertama gitu ya yang akan ia sampaikan kepada rekan-rekannya setelah menerima penghargaan, dan ia pun kembali menegaskan bahwa keberhasilan Maroko bukanlah hasil kerja individu ya, tapi juga tim mereka. Nah, Tomam Pradua pada laga ini Maroko sempat tertinggal lebih dulu setelah Cody Gakpo membawa Belanda unggul pada menit ke-72. Nah, saat laga tampak akan dimenangkan Belanda nih Tomam Pradua ya, Issa Diop muncul sebagai penyelamat dengan mencetak gol melalui sundulan di menit 90+1 ya, tambahan 1 menit. Kemudian Diop berhasil memanfaatkan umpan silang dari James Dean Talby gitu ya. Dan gol ini memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan pada akhirnya. Dan setelah kedua tim gagal mencetak gol selama 30 menit extra time, Maroko kemudian akhirnya memastikan kemenangan 3-2 dalam adu penalti ya. Untuk diketahui, penghargaan Player of the Match di Piala Dunia ini adalah aspirasi atau apresiasi resmi FIFA kepada pemain terbaik dalam setiap pertandingan. Jadi pada Piala Dunia 2026 ini ada menghadirkan dua versi trofi ya, untuk mengakomodasi perbedaan keyakinan para pemain ya. Jadi trofi standar ini diberikan untuk identitas sponsor Bir Michelob Ultra yang menjadi sponsor resmi penghargaan ini. Tapi bagi pemain muslim, pemain di bawah usia 21 tahun atau pemain yang menolak alkohol, FIFA menyediakan versi trofi tanpa logo Bir ya. Jadi memang ada perbedaan di sini. Jadi emang kebijakan ini mulai diterapkan FIFA sebagai bentuk penghormatan juga terhadap keyakinan agama dan budaya para pemain ya, termasuk mereka yang berasal dari negara-negara mayoritas muslim seperti contohnya Maroko sendiri.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Hits music.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow. Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Oke, baiklah teman Pradua, kalian masih ditemui sama Lydia Karisti di Santai Siang kali ini ya. Dan buat kalian semua yang jam segini belum makan siang, mendingan makan siang dulu lah teman Pradua ya. Karena kita butuh banget yang namanya tenaga buat beraktivitas sepanjang hari. Ya gak sih teman Pradua? Apalagi buat kalian yang kerjaannya hari ini lumayan padat ya, dan butuh banyak waktu di luar rumah ya. Harus banget selain makan yang pastinya sesuai ya, 4 sehat 5 sempurna lah istilahnya teman Pradua di siang hari ini. Konsumsi vitamin juga bisa membantu ya teman Pradua untuk kita supaya tubuh kita lebih fit dan pastinya lebih terjaga gitu ya untuk beraktivitas. Oh ya, teman Pradua, buat kamu semua juga yang pengen selalu stay tune bareng Pradua, nanti boleh download aja aplikasi streaming kita di Play Store ataupun App Store di HP kamu ya. Karena kalian bisa dengerin siaran RRI bukan cuma dari program 2 Manado, bisa juga dengerin program 1-4 seluruh wilayah kerja Indonesia. Dan paling pasti teman Pradua, kalian juga bisa dapetin fitur-fitur terbaru di dalam aplikasi yang satu ini ya. Jadi buruan download RRI Digital di Play Store ataupun Apple Store di HP kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Pernah mendengar istilah gaslighting? Gaslighting adalah bentuk manipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain dengan cara membuat korbannya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pelaku gaslighting biasanya juga adalah orang-orang yang pandai berbohong dan cenderung manipulatif. Psikolog percaya gaslighting lebih sering terjadi pada orang-orang dengan harga diri yang rendah atau orang yang sangat empati. Korban gaslighting akan merasa bersalah karena sudah berpikiran buruk tentang pelaku. Namun, hal ini sebenarnya adalah taktik pelaku untuk membuat korbannya merasa tidak yakin dengan penilaiannya. Bila akhir-akhir ini kamu merasa seperti semua yang kamu lakuin salah, sering minta maaf, atau selalu menyalahkan diri sendiri di setiap keadaan, hati-hati, bisa jadi kamu sudah mengalami gaslighting.
0: Flash Info.

Oke, teman Pradua masih ditemani sama JCG ya buat kalian semua. Dan tetap aja di sini, Lydia masih bakalan update lagi informasi di siang hari ini di Santai Siang. Pastinya masih bareng Lydia Karisti.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Apaan sih Bhinneka Tunggal Ika itu?
1: Ya beda-beda tapi tetap satu.
0: Emang yang beda bisa bersatu?
1: Ya bisa lah. Kayak tubuh kita, ada tangan, mata, telinga, kaki, jantung. Beda-beda kan? Tapi tetap satu tubuh. Sama kayak Indonesia. Beda suku, bahasa, agama, pulau, tapi tetap satu Indonesia. Kalau kaki kena batu, tangan keiris, seluruh tubuh ngerasain sakitnya kan?
0: Oh iya ya. Tapi kalau hati aku sama hati kamu bisa bersatu enggak ya?
1: Hah?
0: Aku enggak bakal nyakitin kamu kok.
2: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Satu Indonesia. Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hits Music Terupdate.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is 97.7 Produ

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.

0: kamu juga.
1: Akhirnya Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah,

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
2: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, masih ditemani sama Pradua dari kawasan Puncak Tikala. Pradua, mana ada teman terbaik kamu? Dan siang hari ini masih bareng Lydia Karisti ya. Apalagi dengan cuaca, aduh, nyunyala banget gitu ya Manado di hari ini ya. Cerah banget teman Pradua di luar sana. Jangan lupa terus menghidrasi tubuhnya teman Pradua. Setiap hari aku pasti ingetin itu karena memang belakangan ini cuaca ya gak ada habis-habisnya. Panasnya kayaknya memang berasa banget sampai ke tulang-tulang sih teman Pradua ya. Nah, di bulan ini teman Pradua, bulan Juli

Iya, di tanggal 1 ini Tomam Radio aku punya informasi untuk kalian semua ya dari pemerintahan kita, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo gitu ya, menginspeksi pasukan pada upacara HUT ke-80 Bayangkara di Pusat Latihan Brimo Polri Cikeas Bogor ya. Polri menggelar peringatan HUT ke-80 Bayangkara yang bertema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat yang diisi dengan upacara dan parade-parade gitu ya. Dan ada penganugerahan juga tanda kehormatan, defile serta pemeran alat utama dan juga alat khusus produksi dalam negeri gitu teman Pradua ya. Dan begitu juga anggota Polri ya, Polri mengikuti upacara peringatan ke-80 ya di Brimob Polri Cikeas gitu teman Pradua.

Iya, karena memang di 1 Juli ini Tumpang Perdua selain memang ada peringatan Hari Bayangkara atau Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan di tahun ini ke-80 gitu Tumpang Perdua ya, yang pastinya gimana caranya kita juga Tumpang Perdua ya terus mendukung Polri, begitu juga mereka Tumpang Perdua yang menggambarkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan juga pengayoman kepada masyarakat gitu ya. Dan selain itu Tumpang Perdua ada beberapa peringatan juga di tanggal 1 Juli ini ya. Ternyata hari ini juga Tumpang Perdua ya diperingati sebagai International Joke Day atau Hari Lelucon Internasional ya. Menurut National Today, peringatan ini ngajakin kita sebagai masyarakat untuk menikmati yang namanya humor, berbagi cerita lucu, menciptakan suasana yang lebih menyenangkan ya. Walaupun memang ini bukan hari libur resmi ya, International Joke Day ini cukup populer di berbagai negara luar dan sering dirayakan juga melalui media sosial maupun berbagai kegiatan hiburan lain. Ya, ya. Mungkin hari ini kalau kita sudah ngerasa capek banget, lelah gitu Tumpang Perdua ya, dan kayaknya terlalu serius, gimana kalau kita lucu-lucuan dulu deh Tumpang Perdua, saling cerita lucu atau minimal menikmati hal-hal humor kayak nonton ya. Karena mungkin kita butuh di satu momen kehidupan kita di 365 hari gitu ya. Kita ada satu harian yang emang khusus banget untuk lelucon-lelucon yang receh tapi cukup bikin kita dan suasana menyenangkan dan cukup bikin kita agak sedikit terhibur dengan gimana hidup kita yang udah cukup serius gitu Tumpang Perdua.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah, kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
0: Flash Info.

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

0: kita belum self reward kata beli apa ya bagus, barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa ya.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iya no, Mar masih bingung kok ini kita no, mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau, ada saran ya nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual samo-samo ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal, kualitas apalagi. Mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tersimpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang, tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada. It's music trending.

0: akhirnya bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh, akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya, kemana aja. Yang penting, untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu. Nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah. Makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya. Ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali. Itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.

0: Hits Music Update.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Yop, akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo mana so?
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hih, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hih, mar ngana kira capur tuh branded le, nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.
2: Hits Music Terupdate.

0: Van, seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen

0: biaya. Jadi makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
1: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
0: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
1: Bener, jadi gak cuma pintar di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
0: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan. Produk FMA

0: kita belum self reward ke kayak beli apa ya bagus, barang branded takut overprice, barang murah takut DP kualitas yang bisa ae.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no, mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal gana mau pilih. Soal harga, ndak usah gana takut mahal, kualitas apalagi. Mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok gana pe budget leh masih mau tersimpang for tabungan.
0: Oh iyo kang, tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Oke, itu mau berdua ya. Gak kerasa udah mau hampir jam 3 aja ya di sore hari ini ya. Cuaca masih cerah banget itu mau berdua. Kayaknya masih berasa di jam 12 apa jam 1 siang ya. Tapi yang paling pasti udah mau menjelang jam 3, udah saatnya Lydia pamit dulu dari ruang dengar teman berdua ya. Semoga obrolan, lagu-lagu yang udah aku puterin dan juga informasi yang pastinya bisa bikin kamu semangat juga di hari ini ya, teman berdua ya. Buat yang masih ada kerjaan nih hari ini atau yang lagi di luar rumah dan juga di dalam rumah nih, tetap jaga moodnya kalian ya. Jangan lupa juga banyak istirahat dan terus minum air putih ya. Terus menghidrasi tubuhnya kamu dengan cuaca yang panas banget ini ya. Tetap dengerin juga Pro 2, stay di sini terus karena selanjutnya sore ceria kalian bakalan ditemenin sama Dewi ya. Jangan lupa juga teman Pro 2, tetap jadi versi terbaiknya kamu setiap hari ya. Selamat menikmati Rabunya kamu teman Pro 2, and stay happy and see you, bye bye.

0: selfish.
1: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
2: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
1: Flash Info.
3: 24 Hour Hit Music Station.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM, kali ini bersama aku Dewi Purwati, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Gmail Live mulai diuji coba di Android dan iOS. Google dilaporkan tengah menguji coba Gmail Live, fitur baru berbasis AI Gemini yang membuat pengguna dapat mencari email dari inbox menggunakan perintah suara tanpa perlu repot mengetik. Fitur ini mulai digulirkan secara terbatas untuk sebagian kecil pengguna Android dan juga iOS pekan ini, di mana fitur ini pertama kali diumumkan pada ajang Google One 2026 yang berlangsung bulan lalu. Menurut laporan dari Digital Trends, pada hari Selasa waktu setempat, fitur ini akan muncul kan icon kecil berbentuk mikrofon live dari kolom pencarian Gmail. Yuk teman Pro 2, kita beralih ke Info Pro 2 FM berikutnya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Rekaman awal Coldplay hingga James Bond akan dilelang. Arsip rekaman awal grup band Coldplay yang mengacu demo lagu yang dimaksudkan untuk lagu tema film James Bond akan dilelang mulai hari ini dalam platform Vox Petis pekan ini. Menurut siaran dari Billboard pada hari Senin waktu setempat, arsip rekaman awal dari Coldplay yang akan dilelang meliputi kaset studio dan demo dari sesi-sesi awal yang mendahului dan membantu untuk pembentukan album debut band yang bertajuk Precious. Dan sekoleksi yang akan dilelang sebagian besar berasal dari produser, mixer, dan teknisi Inggris yaitu Chris Allison yang berpusat pada sesi Blue Room di mana Coldplay waktu itu merekam pertama kali di London dan direkam tak lama setelah band ini menandatangani kontrak dengan Purplane. Barang yang akan dilelang antara lain adalah mix DAT asli dan versi musik alternatif yang belum pernah dirilis sebelumnya oleh Coldplay. Segitu aja dulu untuk Info Pro 2 FM kali ini dan semua informasi bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Dari Jalan Radio nomor 1 Tinggal Laras Manado. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin RRI Pro 2 FM Manado hari ini. Apa kabar? Tadi ada Lydia yang udah nemenin kamu. Sekarang giliran Dewi untuk menemani sore hari semua teman Pro 2 sampai jam 7 malam ya. Jadi gak nanggung-nanggung hari ini 5 jam non-stop. Kita bakal seru-seruan. Ada berbagai informasi yang bakal Dewi pilihin buat kamu. Seperti biasa, sore hari saat yang tepat adalah untuk mengecek cuaca hari ini. Walaupun kalian semua optimis mungkin cuaca panas ini bakalan bergulir sampai malam nanti ya, karena dimana-mana panas say. Jadi yuk kita ademin aja lah hari ini dengan requestan dari temen aku, yang sebenarnya aku gak mau ke requestan, tapi demi dia juga lah yang sekarang lagi gencar-gencarnya nyari duit di awal bulan buat meme. This is Malik and the Essential, Senja Teduh Pelita, spesial juga untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin sore ceria.

0: Hai, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bareng Dewi di Sore Ceria yang terlalu panas untuk kota Manado sebenarnya ya. Tapi emang cuaca panas ini tuh lagi dirasakan sama semua orang di berbagai negara. Teman-teman yang berada di Eropa aja kemarin sempat update gitu ya teman Pro 2. Situasi dan kondisi mereka yang benar-benar memprihatinkan banget. Kon-kon di jalan yang biasanya membatasi jalan itu benar-benar kayak meleleh ya. Kalau mereka nyiramin air ke mana sih aspal jalan, itu tuh benar-benar sampai mendidih, bahkan ada yang juga mengalami heat stroke, bahkan di Paris aja korban meninggal dunia karena cuaca ekstrim ini nih, sekitaran 100 orang dan itu diupdate mulai sebulanan kemarin teman Pro 2 ya. Sementara di Cina sendiri juga untuk gedung-gedung tinggi ini diusahakan menggunakan semprotan air. Jadi ketika suhu sudah mencapai 36 derajat Celcius, secara otomatis juga si semprotan air ini akan mengeluarkan cairan untuk membuat lingkungan lebih adem. Sementara kita yang ada di Manado, ya udahlah bertahan sama diri kita sendiri gitu ya. Kalau nggak menghidrasi tubuh dengan beli air putih, bawa tumbler atau ngopi. Tapi dijaga ya teman Pro 2 ginjalnya. Karena biasanya kalau musim panas kayak gini tuh godaannya minum yang berwarna dan manis-manis kan ya. Aduh, sudahlah. Daripada kamu nanti jadi langganan cuci darah, mending yang aman-aman aja untuk menghidrasi tubuh. Kalaupun emang mau yang agak manis, yang asli-asli gitu kayak air kelapa muda atau mungkin jus jeruk tanpa gula gitu ya. Kan sekarang ada air jeruk yang manis tuh jeruk oranye ya kan. Boleh dipilih teman berdua, yang penting kamu tidak terkena heat stroke gitu di musim yang sangat panas ini yang akan bergulir bahkan sampai akhir tahun nanti. Ngeri ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu lagi dengerin Pro 2 FM hari ini, yuk kita cooling down dulu sama lagu-lagu yang bakal nemenin kamu, karena Dewi bakal kasih kejutan untuk semua teman Pro 2, khususnya untuk kamu yang secara sabar nanti A Shop for Killer 2 yang bakalan segera tayang.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Are you ready teman berdua? Buat kalian semua penggemar A Shop for Killers yang kemarin udah nonton season pertamanya, wajib tahu kalau season keduanya bakalan segera hadir spesial untuk kamu. Gila ya, aku tuh bener-bener nungguin series ini sekian lama karena emang seseru itu. Kayak kamu punya paman yang ternyata diam-diam ini ngejualin senjata-senjata secara ilegal. Terus tiba-tiba rumah kamu diserbu dan ternyata kamu yang awalnya tahu paman kamu udah meninggal dan kamu di-training dari kecil, ternyata masih hidup gitu teman pro 2. Itu ending daripada Shop Killer season 2. Season 1 deng. Season 2-nya ini nih yang bikin aku penasaran banget kira-kira jalan ceritanya kayak gimana ya. Dan gak tanggung-tanggung, kemarin aktor Korea Selatan Lee Dong-wook dan aktris Kim Hye-jun ini ngasih sedikit bocoran soal persiapan mereka untuk comeback membintangi serial A Shop for Killers musim kedua. Nah, Lee Dong-wook ini kembali memerankan Jung Ji-man sebagai karakter yang terus berkembang dan dia katanya memilih untuk mengembangkan karakter tersebut secara lebih fleksibel. Dan udah gitu, sementara untuk Kim Hye-jun juga menceritakan tentang dia yang kembali memerankan kan Jung Ji-an, bahwa dia juga salah satu ponakan ya kan yang tiba-tiba langsung jadi jago banget megang senjata gara-gara ya bisa dibilang intensnya dalam season pertama yang kita tahu sendiri tuh dari awal sampai akhir seru banget, penuh dengan tembak-tembakan gitu ya. Dan memang di musim pertama juga kita tahu sendiri kayak mereka ini adalah salah satu keluarga yang cukup complicated teman pro 2, menyimpan banyak banget rahasia bahkan sampai ke bawah tanah gitu ya soal penjualan.

siap episodenya. Jadi kamu ditunggu untuk bersabar kembali, karena A Show for Killers 2 ini dijadwalkan akan tayang perdana pada bulan ini. Meskipun kita belum punya tanggalnya, tapi gak apa-apa ya. Sambil nunggu A Show for Killers 2, mungkin kamu disuruh untuk nonton Avatar dulu kali ya.

0: Wait, hold up, stop.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Mah, kota ini tak sama tanpamu. Karena aku mau ngucapin selamat ulang tahun dulu untuk semua teman Pro 2 yang benar-benar ulang tahunnya di tanggal 1 Juli banget nih ya. Mungkin nama teman tengah kamu ada Bayangkari-nya. Karena bertepatan juga dengan hari ulang tahun ke-80 Bayangkari Polri. Dan kita tahu sendiri di kota kita juga bikin perayaan yang sama seperti semua aparat polisi ya kan, dan juga pemerintah setempat yang melakukan apel di pagi hari ini, seperti juga Pak Presiden Prabowo yang hari ini turut serta dalam memperingati hari ulang tahun Bayangkari ke-80. Dan gak cuman itu, dalam prosesinya yang sangat meriah teman Pro 2, ternyata terselip juga nih dari Polri sendiri yang memberikan gitu ya sedikit informasi bahwa mereka telah mengusut 464 kasus migas. Dan Kapolri mengklaim katanya sudah menyelamatkan uang negara sebanyak 756 miliar, dan ini langsung mereka dapatkan karena kesigapan daripada seluruh aparat kepolisian yang ada di Indonesia. Dan kerjasama ini juga disambut bahagia oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan setelah ini gitu ya, dia akan berjanji untuk terus menyelamatkan uang negara karena baru saja berhasil memperoleh 756 miliar rupiah lewat pemindahan terhadap 464 kasus tindak pidana migas. Dan hal ini disebut oleh Kapolri sendiri dalam sambutannya di depan Presiden Prabowo Subianto di upacara Hari Bayangkari ke-80 di Satlat Brimob Cikeas Bogor, Jawa Barat. Dan Pak Sigit juga ngeklaim sepanjang tahun 2026 ini katanya total 464 kasus tindak pidana terkait energi yang sudah diungkapkan oleh Korps Bayangkara adalah sebuah prestasi yang luar biasa, karena dalam waktu setahun mereka sudah bisa bekerja luar biasa hebatnya. Begitu bunyinya. Nah, ini pertanyaan juga muncul gitu ya dari warga negara Indonesia yang sangat berharap semoga tidak hanya itu saja yang difokuskan, karena seharusnya ya pihak kepolisian juga menegakkan keadilan-keadilan lainnya yang juga dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Dan beliau juga menyambut salah satu bisa dibilang sih undangan spesial pada saat itu yang terdiri juga dari berbagai kalangan yang hadir dalam hari ulang tahun Bayangkari ke-80. Dan gak cuman persoalan 464 kasus tindak pidana terkait energi, beliau juga mengatakan bahwa salah satu kasus yang menonjol dalam banyak misi yang mereka lakukan yang berhasil diungkapkan, ya ini penyalahgunaan pengangkutan sebanyak 120 ribu liter biosolar bersubsidi yang memang susah untuk dipecahkan, tapi bisa lah ternyata diatasi sama mereka. Ya apapun itu, terima kasih. Semoga dana yang bisa dikembalikan ke negara ini bisa digunakan dengan baik ya, merata dan membuat masyarakat Indonesia lebih bahagia di tengah krisis yang sebenarnya lagi dirasakan oleh setiap lini, termasuk kita-kita ini remah-remah rengginang.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Teman terbaik kamu.

Walaupun udah gajian, tapi aku yakin banyak yang sekarang lagi ikhlas-ikhlas-ikhlasnya karena gaji yang masuk hanya tinggal kenangan. Bayar ini dan itu gitu ya. Soalnya emang pemasukan belakangan nih teman Pro 2 itu tuh kayak gak imbang aja sama pengeluaran bulanan gitu. Kayak sekarang kamu mau meal prep juga 500.000 seminggu kayaknya udah gak cukup ya. Apalagi yang ada ambisi untuk ikutan High Rocks gitu. Proteinnya harus meningkat, wah beban belanjanya juga bakal makin meningkat nih teman Pro 2. Ngeri kali gitu ya. Sekarang nyari duit tuh sama nyari keadilan di Indonesia ini tuh sama-sama susahnya ya teman Pro 2. Aduh. Apalagi buat kamu yang sepertinya merasa bahwa IQ aku gak sepinter-pinter banyak orang, jadi aku gak mau mengembangkan diri, aku mau gini-gini aja terus. Jangan dong, siapa tahu kamu punya potensi lain gitu teman Pro 2. Karena tidak semua orang yang ber-IQ tinggi ini tergolong cerdas juga. Betul kan? Karena ada orang yang juga ya mungkin tidak punya kelebihan daripada orang lain, tapi kamu punya keberuntungan yang tidak sama juga dengan orang lain. Jadi semangat bekerja, beraktivitas di tengah cuaca yang sepanas ini ya. Tapi kalau ngebahasin masalah IQ juga teman Pro 2, kalian pernah ngetes IQ kalian gak sih? Berapa kira-kira masing-masing dari kalian? Tapi kalau ngomongin masalah sejarah IQ juga, sebenarnya IQ ini nih justru dulu digunakan untuk melihat gitu apakah anak ini Down syndrome atau enggak. Terus juga mengetes kecerdasan dia, apakah dia cepat tanggap atau enggak. Enggak untuk menentukan standar kepintaran kamu zaman dulu. Tapi ternyata ini dialihfungsikan bahwa ternyata tes IQ ini juga bagus digunakan untuk mengukur tingkat kepintaran dan kecerdasan seseorang. Tapi pertanyaannya, apakah kita makin tua IQ kita bakal makin jongkok? Kok gak ya? Menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Jadi dikutip dari rri.co.id, banyak orang yang percaya kalau misalkan tingkat kecerdasan seseorang bakalan terus menurun seiring dengan pertambahan usia. Nah, mitos atau fakta? Ini langsung dijawab sama beberapa ahli yang mengatakan ya gak selalu kayak gitu juga. Jadi kalau misalkan kamu ngelakuin tes IQ misalnya di umur 18 tahun, maka kemungkinan besar hasil tes IQ yang dilakukan setelah 10 tahun kemudian bakalan sangat mirip. Mungkin perbedaannya ketika kalau misalnya kamu ngalamin yang namanya demensia. Udah gitu nih teman Pro 2, kalau ngomongin soal juga tingkat kecerdasan seseorang, ternyata menurut pakar psikolog yaitu Marianne Nixon yang menuturkan skor IQ relatif stabil pada seseorang kalau misalnya dia bisa menjaga gitu ya pola tidurnya atau mungkin aktivitas hariannya, bahkan habitnya. Nah, IQ juga bisa menurun kalau misalnya ini membuat gangguan pada otak atau memori kamu. Tapi kalau misalkan kamu menjaga kesehatan, sepertinya sih nggak akan masalah dan gak akan berubah. Justru kalau misalnya diasah terus nih teman Pro 2, kamu akan punya memori yang lebih aktif lagi, kamu bisa menggunakan fungsi otak kamu dengan baik, dan IQ itu justru akan bertambah atau akan tetap sama aja. Jadi kalau ngomongin masalah mitos atau fakta, ini bisa dibilang sih ya tergantung gimana kamu menjaga pola kesehatan kamu. Gimana? Mau IQ-nya tetap aman-aman aja, jaga kesehatan, jangan terlalu overthinking guys.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Satu lagu dari High Five, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Kalau ini sih lebih cocok kayak siapkah kamu untuk mengalami kenaikan pajak lagi? Buat semua teman Prodo yang akan menyambut Harbolnas di bulan ini di 7-7 nanti ya, jangan sampai kalian benar-benar menyesal karena sudah terlalu banyak check out terus tiba-tiba baru ngeh di akhir-akhirnya karena ngerasa kok biayanya lebih mahal ya, ada apa ini gitu. Jadi baru-baru ini, tepatnya beberapa jam yang lalu, Pak Purbaya ini sudah memberlakukan pajak untuk toko online mulai 1 Juli 2026 di berbagai e-commerce yang ada di Indonesia, teman Pro 2, dan pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang bakalan mulai berlaku pada Juli bulan ini itu merupakan kebijakan yang disebut bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pembayaran, di mana pungutan pajak yang sebelumnya dilakukan secara mandiri oleh pemegang online akan dialihkan melalui marketplace. Nah, pemerintah juga menyebutkan langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih sederhana, transparan, dan seimbang antara pedagang online dan juga offline, sekaligus memperkuat pengawasan ekonomi digital. Meskipun begitu, UMKM per orang, misalnya ya, kamu jualan gitu di salah satu e-commerce dengan omset misalnya di bawah 500 jutaan per tahun, tetap dikecualikan dari pengumutan pajak dalam skema ini. Tapi kalau misalkan kamu punya pendapatan lebih dari itu, ya bisa jadi kalau dipikir-pikir sih ya, barang-barang yang kita beli gitu kan adalah barang-barang yang best seller, yang pendapatannya akan lebih dari itu, ya tetap aja bakalan kena dan imbasnya ke kita juga. Mungkin akan terasa tidak terlalu berat untuk kita pembelinya, tapi gak tahu deh ya yang jualan online gimana, teman-teman berdua.

0: 24 hour kids music station.
1: Hey Nin.
2: Iya tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
2: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Coba apa Dogi, dapet dia seru sekali.
1: Udah sementara main, nampak cuma ada bermain kong dapet duit asli. Coba mari, siapa tahu, ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga judi online, nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan, mar DP doi kasih yang asli, cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini, awalnya toh top up 50, kong ketagihan jadi 100, sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja!

97.7 Bro 2 FM, teman terbaik kamu. The West coming from siapa lagi kalau bukan One Republic List Somebody. Masih bareng Dewi di Sore Ceria. Untuk semua teman Bro 2 yang baru nyalain radio monitornya atau dari tadi dengerin di 97.7 MHz, selamat bergabung. Thank you banget udah milih Bro 2 FM untuk menemani setiap perjalanan kamu. Buat teman-teman driver taksi online yang lagi bersemangat-semangatnya mencari cuan di tengah kondisi kota Manado yang panas banget, semoga ada jukiri-jukiri-jukiri terus. Apalagi buat kamu nih teman Pro 2 yang masih menyisahkan waktu untuk berlibur bersama keluarga. Karena yang sekolah, yang kuliah, yang pada belajar sepertinya lagi menikmati libur yang lumayan panjang ya. Minggu depan kayaknya udah pada masuk semua nih. Jadi total lah untuk menikmati hari liburnya. Walaupun sebenarnya udah bingung mau ngapain gitu ya. Dan kalau misalnya kamu juga hari ini lagi dengerin lewat RRI Digital gitu, selamat bergabung aja. Yang pasti sih yang belum punya RRI Digital ikutan di download ya, biar kamu bisa dengerin RRI Pro 2 FM Manado setiap hari di semua programa di seluruh Indonesia dari RRI Pro 1, 2, 3, dan 4. Plus juga teman Pro 2 yang kemungkinan besar pengen dengerin siaran radio luar negeri juga boleh, podcast atau nonton konten-konten seru. Bahkan kamu nih teman Pro 2 yang mungkin juga pengen dengerin siaran sepak bola aka FIFA World Cup di tahun ini juga bisa dengerin dari RRI aja. Jadi tunggu apa lagi, download sekarang juga RRI Digital langsung dari App Store dan juga Play Store. We'll be right back.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Eh, Cak, Ngana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong aja.

0: Masih di sore ceria, yuk teman berdua sambil temenin kamu yang mungkin lagi beres-beres mau pulang kerja. Ada baiknya kita mantau cuaca hari ini ya. Gak sih kalau misalnya kamu udah punya rencana buat sedikit ngopi-ngopi dulu, menikmati cuaca kota Manado yang seindah ini di pinggir pantai ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba hujan bakalan bubrah dong semuanya. Walaupun aku dan kamu sama-sama optimis kalau cuacanya sih bakal aman-aman aja, tapi gak tahu kan sama BMKG hari ini. Jadi yuk kita langsung pantau sekarang juga.
1: Info cuaca hari ini.
0: Langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara, kita akan mulai update info cuaca dari kota Manado dulu ya. Seperti yang bisa kamu lihat di luar sana, cerah kali Manado, mataharinya kayak ada 5 lusin teman pro 2 ya. Tapi who knows kalau ternyata malam hari nanti ya, menjelang dini hari justru kota Manado akan diguyur hujan ringan sebentar aja. Dan suhunya hari ini sekitar 25 sampai 31 derajat Celcius. Wuh, panas banget. Kalau Manado udah sepanas ini, apa kabar sama Bitung? Di sana mah mendidih pastinya ya. Sama halnya dengan kota Manado yang bisa cerah ceria dari pagi sampai sore hari, ternyata di jelang malam menuju dini hari, kota Bitung juga akan diguyur hujan ringan sebentar aja. Suhunya hari ini 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan sementara untuk kota Bunga juga cuacanya hari ini justru akan stabil sepanjang hari dengan cerah berawan dengan suhu 20 sampai 21 derajat Celcius. Kita pindah ke daerah yang agak jauh. Apa kabar untuk semua teman pro 2 yang lagi dengerin dari kota-kota Mobagu? Hari ini cuacanya juga cukup cerah, sedikit berangin ya untuk kota-kota Mobagu dengan suhu 19 sampai 22 derajat Celcius. Dan untuk daerah kepulauan seperti daerah Sangihe dan juga Talaut, hari ini justru cuacanya agak berawan ya. Di sore menjelang malam hari dan di menuju dini hari akan ada hujan ringan sama seperti Manado dan Bitung dengan suhu 26 sampai 29 derajat Celcius. Jadi semuanya bisa ambil ancang-ancang, seenggaknya ngopi hari ini gak bakalan bubrah karena tiba-tiba hujan ya.

0: Eh, manjuk cari makan. Semua DP jam ini.
1: Moni Joy, kita enggak ada bawa bekal kok ini.
0: Rupa hampir tiap hari ini bawa bekal. Memang ada behemat?
1: Iyo, hitung-hitung atur pengeluaran sekalian tekan inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kok sudah mbak belidang?
1: Bukan sudah babi sama sekali lekoman. Cuma perhatikan kok atur itu pengeluaran. Sedangkan pemerintah aja behemat pengeluaran for tekan inflasi. Masuk turunnya enggak? Coba hitungan apa pengeluaran selama bulan ini. KG pengeluaran sudah lebih banyak dari pendapatan.
0: Aduh, iyo kang.
1: So itu, mulai sekarang belajar hemat for tekan inflasi. Pi babi makan di sana.
0: Mar besok selebih ngana pe bekal.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, okay, oke. Okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
4: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Ya, dan sahabat-sahabat Pro Devi Manado, teman terbaik kamu. Welcome back, welcome back, welcome back. Back in with me, Jody, dimana kalau bukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya, teman berdua, ketemu lagi bersama aku dimana kalau bukan di Jaga Malam. Setelah kemarin bersama aku di Sore Ceria ya. Kali ini, hari ini, detik ini, malam ini bersama aku kembali di Jaga Malam ya. Dan seperti biasa, aku akan menemani kamu semua sampai dengan pukul 12 malam nanti ya, teman berdua. Dan aku juga akan memberikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya ya. Dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy, lagu-lagu yang wajib kudengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya, teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa kamu dengarkan melalui Nansa.fm.pro.fm.ado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, dan next line ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Dan nanti juga pada pukul 8 kita akan masuk ke MLC ya, seperti biasa sampai dengan pukul, sebentar aku lihat dulu, sampai dengan pukul 9 ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune dong, kalau bukan di Nezamu, teman terbaik kamu, stay tune.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya. Hits music.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue nggak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Bro 2FM pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan untuk Bro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo. Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga enggak komplit, maaf ya.
0: It's okay. Enggak apa-apa dong yang tentunya. Oke, okay. Malam hari ini udah ada bareng sama kita ada Bang Odi, ada Bang Ujo sama Kak Tika tentunya di malam hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Misalnya nih, kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pasti nih, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: Tahun. Gokil. Anak
1: udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya, Bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2.
1: Tahu P Project itu adalah kayak apa ya?
2: Kelompok
1: itu kelompok parodi musik dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. kemudian I Can Love You Like That-nya jadi
2: Andre Loket.
1: Itu specialty-nya abang-abang kita.
0: Okay.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kamilah.
0: Asik.
1: Dengan konsep yang beda ya. Disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Jadi itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita satu kata.
0: Aduh.
1: Satu keluarga.
0: Oh iya bener, satu kakak. seru-seru aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu, tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh.
0: Yes.
2: Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul.
2: Kita bisa berjanjian.
0: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Iya. Yeah.
1: Musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif,
0: ya.
1: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
0: Betul.
1: Dan yang pasti sekarang kayaknya mau bebas sudah. Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
1: itu
0: ya,
1: semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio
2: harus punya demo.
0: Oh iya benar.
2: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Terus sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Kan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin singlenya. Oke, akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Mudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Edit sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gue anak metal bro.
2: Sampo metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dugem nih?
1: Kita kalau kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian
1: yang
0: metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Dulu parfum on masih ada sih, kita bertiga ya.
0: Tiga. Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang nggak bilang dugem ya?
0: Iya, anak sekarang nggak bilang dugem. Iya.
1: Apa ya kalau sekarang anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu yeah, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, yeah, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu bener banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Oke.
2: Okay. Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tone ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya.
1: Ya.
2: Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama ini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet.
0: Iya. Iya, benar.
2: Standar lah
1: happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya sih, benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja Day. Selamatnya atau birthday-nya nanti pasti keluar
0: betul.
2: Yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday banyak.
0: Nah.
1: Sini buatan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit, yang sedikit atau satu-satu.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak.
0: Bener. Bener. Oh menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
0: Iya. Itu dia.
1: Karena tiap hari akan ada yang Selamat Birthday.
0: Kan? Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi dengerin juga temen Pro 2 pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Iya. Itu ya. Dia makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu, kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu, ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar.
1: Aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, remaja, sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu

0: aku bacain bener-bener ya, satu-satu kita dan aminin. Aku aminin satu-satu
1: oh, wow.
0: Gitu, karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
1: Bener.
2: Nah di saat waktu muda itu kayak hebat
0: iya, aja ya. Iya, karena yes. Biar nanti kadonya ya.
2: sehat. Apa sih panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
0: Iya,
1: benar. Oke. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini enggak maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatment-nya khusus enggak gitu ada enggak sih di Project Pop?
2: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikin surprise entah di mana pun. Yang udah enggak surprise juga pasti. Iya.
0: Ada yang bisa ditiup.
2: Iya, kita rekam-rekam. Udah gitu. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
1: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu tiap tahunnya gitu. Yeah. Setidaknya ada yang merayakan yeah, gitu kan.
0: Walaupun kita enggak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau enggak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
1: Bener. Walaupun bilangnya iya enggak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau enggak ada yang ngucapin ya kan. Bener. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika upload teasernya ya versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada
1: ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday. Betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya. Iya, tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, Kang, memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita ada kesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser besar
1: senang, gitu kan. Selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri gitu kan. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes, kan? Betul.
2: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu. Yes. Ya, benar. Udah biasa.
3: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkara
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
2: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
2: Wish. Yes. Sehat. Yang penting sehat. Mm-hmm. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
3: Benar.
2: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar. Gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling utama, dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single selain Selamat Birthday. Sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir
3: hari ngetop atau apalagi kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa. Iya. Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmati konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
2: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya 30 ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Ya. Wih, ayo dong. Seru.
2: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia ya. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
2: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak ke kantoran dan sudah berkeluarga. Ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
0: betul. Dan
2: adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026 tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman produser, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua di SP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
2: Selamat Birthday.
0: Bisa ditonton di YouTube. Udah ada ya MV-nya?
1: Udah ya.
0: Alright, jadi ditonton di YouTube juga dan di semua DSP dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses
2: kasih.
0: Selalu.
2: Thank you banget. Thank you banget ya.
0: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
2: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
2: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
2: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Terus memang dua Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam, selamat datang di Jaga Malam. Jangan gelap malam-malam ya. Setelah aku membuka di malam hari ini yang
1: tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada tiga logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Bice juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: The music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, dan siapa voice of Produ FM Manado, teman terbaik kamu. Again with me Jody, mulai kalau bukan di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua, aku menunjukkan ya, kalau siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Produ Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id ya, lalu pilih channel Produ Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Nah, jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kau bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Nah, jadi sekarang Nesa Mempunyai program Manado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.
3: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ya, dan sama Voice of Progress Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Jody, dimana kalau bukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya, teman Pro 2 ya, karena sudah pukul 10, artinya apa? Artinya kita masuk ke segmen Cozy Night nih ya, untuk malam hari ini. Dan di segmen Cozy Night untuk malam hari ini, aku membahas soal amplifier pada gitar nih ya. Oke, aku akan bahas dari awal mulanya dulu, awal mula sejarah asal-usul dan definisinya terlebih dahulu nih ya. Oke. Nah, bayangin suasana sebuah pertunjukan musik pada awal tahun 1930-an. Seorang gitaris mainkan gitarnya dengan penuh semangat, tetapi suara gitarnya itu tenggelam di antara dentuman drum dan tiupan alat musik lainnya. Dan saat itulah muncul sebuah masalah besar, yaitu gitar tidak cukup keras untuk didengar oleh penonton. Dan dari kebutuhan sederhana itulah amplifier gitar lahir. Nah, amplifier pertama diciptakan untuk memperkuat suara gitar elektrik agar mampu bersaing dengan instrumen lain. Dan seiring berkembangnya teknologi, amplifier tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengeras suara. Perangkat ini berubah menjadi bagian penting yang membentuk karakter suara gitar. Banyak musisi bahkan milih amplifier tertentu bukan karena volumenya nih teman berdua, tetapi karena warna suara yang dihasilkannya itulah. Nah, dari era tabung vakum hingga amplifier digital modern, perjalanan amplifier telah mengubah dunia, cara dunia mendengarkan music. Dan tanpa amplifier, banyak genre seperti rock, blues, metal, hingga jazz modern tidak akan memiliki karakter suara yang kita kenal sekarang. Oke, jadi itu dia teman berdua sejarah dari amplifier gitar ya. Dan next setelah ini masih akan membahas amplifier pada gitar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune kalau bukan di Nazam Vesupon Profil Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Yan, sebelum bos sebelum pro review Manado, teman terbaik kamu. Baik, ini nih Judin, baik kalau bukan di jaga malam, jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman pro 2 masih di segmen Cozy Night-nya dan masih membahas soal amplifier pada gitar nih ya. Sekarang aku mau bahas gimana sih cara memilih amplifier yang tepat. Nah, memilih amplifier itu bukan hanya melihat merek atau besarnya watt, tapi langkah pertamanya adalah menentukan kebutuhan penggunaan. Untuk latihan di rumah, amplifier berdaya kecil itu tuh udah lebih dari cukup. Dan untuk tampil di panggung, diperlukan amplifier dengan tenaga yang lebih besar. Setelah itu, tentukan karakter suara yang kamu inginkan. Apakah lebih menyukai suara yang bersih atau clean, atau blues yang hangat, atau rock klasik, atau distorsi modern? Nah, jangan lupa memperhatikan fitur tambahan seperti reverb, efek bawaan, koneksi headphone, USB hingga Bluetooth pada amplifier modern. Langkah terakhir adalah mencoba langsung amplifier menggunakan gitar sendiri. Dan cara ini memberikan gambaran paling akurat mengenai karakter suara yang akan diperoleh nantinya. Oke, jadi itu dari teman pro 2 ya. Itulah info pembahasan kita pada malam hari ini di segmen Cozy Night tentang amplifier pada gitar. Nah, itu juga mungkin menjadi informasi terakhir aku ya, karena sudah pukul 11, artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya. Terima kasih untuk nomor 2 yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di sore ceria. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti pada pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jazz Music yang akan menemani kamu semua sampai pukul 12 malam nanti teman nomor 2. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Kalau bukan di Nezamon Produksi Manado, teman terbaik kamu, stay tune and bye-bye. See you tomorrow, teman pro 2. Salam bersyarat. Dah.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini. This is 97.7 Broadway.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, dengan terdengarnya Ero Musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini. Selasa 1 Juli 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Sultan Jody atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, menyampaikan terima kasih atas atensi teman berdua. Selamat beristirahat, sekali udara, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Manado. Teman Pro 2 ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Ekaristi membawakan program siaran hari ini Kamis 2 Juli 2026. Dan dari puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jazz Music Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pro 2 FM Jazz Music
2: terbaik.
3: Pro 2
4: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya, menemani teman berdua dari kawasan Puncak Tikala. Berdua menemani teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman berdua. Senang banget sepadanya kembali menemani kalian di pagi hari ini ya. Tanggal 2 Juli 2026. Hari Kamis bareng aku Lydia Karisti. Yang pastinya hari ini bakalan terus menemani kamu. Apalagi pagi ini teman berdua cuaca cerah. Matahari udah mulai muncul. Dan pastinya kita udah mulai harus menghadapi aktivitas rutinitas kewajiban kita setiap pagi. Kerja dan beraktivitas ya. Oke, selamat pagi sekali lagi buat teman berdua yang mungkin baru aja stay tune atau udah dari subuh gitu teman berdua ya. Yang paling pasti aku Lydia Karisti bakalan menemani kamu sampai jam 10 hari ini. Kita bakalan seru-seruan selain berbagai lagu hits bakalan aku sajikan untuk teman berdua. Yang pastinya semangat dulu ya di pagi hari ini. Kita bersyukur boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat ya.

dan pastinya diberkati semuanya ya. Apalagi teman Pro 2 yang hari ini berulang tahun di tanggal 2 Juli. I just wanna say happy birthday aja buat kalian semua ya. Semoga usia yang baru tambah dewasa, tambah banyak berkatnya, tambah apalagi nih. Yang belum dapat jodoh, cepet deketin sama jodohnya ya. Yang masih cari kerja, cepet dapat kerja. Yang kerja lebih semangat lagi gitu ya, naik jabatan. Amin ya. Yang masih sekolah nih ya, semoga lancar-lancar aja sekolahnya ya. Yang paling pasti teman Pro 2, kita bakalan terus bersama sampai jam 10 ya. Buat teman-teman juga yang mungkin baru aja bangun dan harus ngejar-ngejar waktu untuk persiapan hari ini, oke, gak masalah ya. Siap-siap aja dulu ya, sambil ditemenin sama aku dengan lagu-lagu hits dan juga berbagai informasi di pagi hari ini ya. Aku masih bakalan kembali teman Pro 2. Kita dengerin dulu ada beberapa single yang dibuka sama Nuna. Ini salah satu singlenya yang lagi warawiri banget di media sosial nih soundnya. Nanti kita dengerin sama-sama, ada Laurel Blade buat kalian semua.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music, hit music, hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music, the music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Iya, Tomam Radio masih menemani kalian semua pagi hari ini ya. Mengawali aktivitasnya kamu pastinya dengan syukur dan juga dengan semangat. Semoga mood kamu baik juga hari ini ya, menjalani aktivitas di hari Kamis ini ya. Semoga juga apa yang dilakuin Tomam Radio berkah juga buat kamu semua ya. Oke, kalau ngomongin soal pagi hari pastinya banyak banget yang kita rencanain ya. Entahlah mau ke kantor ya, atau memang ada urusan sepagi ini. Tapi yang paling pasti jangan lupa juga Tomam Radio, kalau kalian tipe orang yang harus banget sarapan, ya udahlah ya sarapan ya, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Kalau kamu emang tipe-tipe orang yang jarang banget sarapan, gak biasa lah gitu Tomam Pradua ya, ya mungkin minum kopi kali ya dulu Tomam Pradua ya, diisi, dipanasin badannya, tubuhnya ya, baru beraktivitas ya. Masih aku juga masih bakalan temenin kamu dengan updatean informasi ya, bakalan balik lagi untuk semua Tomam Pradua. Dan sekali lagi selamat memulai aktivitas kalian di hari Kamis ini ya. Tetap di sini di Pradua Manado, teman terbaik kamu.

0: kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita mau Pro 2 pagi hari ini masih ditemani sama Lydia Karisti pastinya dari kawasan Puncak Tikala. Menemani aktivitas paginya teman Pro 2 di hari Kamis ini. Mungkin kalian udah sampai di tempat kerja kali ya teman Pro 2 sepagi ini ya. Dan udah mau mulai aktivitas, semangat aja. Semoga kerjaan kalian hari ini lancar ya. Teman-teman yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan sampai ke tujuan dengan selamat. Dan buat teman-teman yang mungkin hari ini rencananya cuma di rumah aja, paginya gak kemana-mana gitu ya, tenang aja, gak bakalan kesepian, tetap bakalan happy karena ditemani sama Predua pastinya bareng Lydia Karisti ya. Kalau ngomongin soal pagi hari, kayaknya banyak banget yang ada di pikiran ya. Ya entahlah mau apa ya, beres-beres dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget aja yang bertumpuk di pikiran ya. Tapi seringkali gimana ya, ada malas-malasnya juga kayak mager ya karena mungkin terlalu pagi ya, tapi dengan cuaca seperti ini kayaknya semangatnya udah mulai bangkit lagi ya. Oke, aku sedikit update untuk informasi dari Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2 ya. Untuk hari ini

Iya, untuk dini hari tadi teman Pro 2 udah ada Belgia melawan Senegal ya, yang dimenangkan oleh Belgia 3-2 gitu teman Pro 2. Dan nanti juga di jam 8 kita masih akan menyiarkan ya teman Pro 2 pertandingan di jam 8 pagi, dan kalian bisa dengerin ya di RRI Pro 1 Manado untuk babak 32 besar ya. Jadi teman Pro 2 tetap aja dengerin kita di sini karena bakalan terus update informasi terbaru untuk sama teman Pro 2 pagi ini ya. Dan mohon maaf teman Pro 2 ya, beberapa mungkin ada beberapa waktu ini kita bakalan sedikit agak terganggu ya, dengan ada gangguan sistem juga di sini teman Pro 2 ya. Tapi sedang diusahakan sebaik mungkin ya untuk jalannya penyiaran ini seperti biasa ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin akan ada sedikit gangguan gitu teman Pro 2 karena sedang ada perbaikan juga ya. Terima kasih teman Pro 2 dan pastinya tetap stay tune di sini ya di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: riang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Oke, Teman Pro 2 update lagi buat kamu semua, apalagi buat teman-teman yang sering online gitu ya. Ada kabar penting banget buat kalian semua ya. Kali ini dari Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital yang mengingatkan kembali kalau kasus penipuan digital atau scam di Indonesia itu terus meningkat hingga saat ini ya. Jadi memang ada kerugian yang ditimbulkan bahkan mencapai sampai saat ini di 7,5 triliun ya. Modusnya tuh makin canggih aja mengikuti perkembangan zaman. Jadi sebenarnya modusnya biasanya pelaku ini memanfaatkan teknologi AI untuk meniru suara wajahnya teman Pro 2 sampai membuat video palsu atau deepfake gitu ya, yang sulit membedakan sebenarnya ini asli apa enggak sih ya. Makanya nih teman Pro 2 ya, kita sebagai masyarakat tuh diminta lebih waspada saat kita menerima telepon, pesan atau video yang mungkin mencurigakan gitu ya. Jadi pemerintah juga mendorong seluruh perusahaan telekomunikasi untuk menghadirkan yang namanya fitur anti scam untuk melindungi pengguna dari berbagai bentuk penipuan digital ya. Jangan sampai kalian mudah untuk percaya, jadi selalu cek kebenaran dan juga informasi yang ada. Dan teman Pro 2 kita lebih aware lagi ya dengan yang namanya scam ini gitu teman Pro 2. Jangan sembarang juga nih membagikan data pribadi. Jadi harus lebih cerdas dan aman ketika kita menggunakan digital atau kita berjelajah di dunia digital ataupun online ya. Jadi harus pintar-pintar nih teman Pro 2, karena jangan sampai kita jadi korban penipuan yang selanjutnya ya. Karena kadang kan kita tuh agak sulit membedakan juga ya, entahlah ini telepon ini bener suaranya atau video ini bener apa enggak gitu teman Pro 2 ya. Jadi mungkin ada juga sempat aku baca-baca ya kemarin di mana tuh ya teman Pro 2, pokoknya terjadi juga di karena penipuan scam ini ya, katanya kecelakaan, diminta transfer uang, uangnya sudah ditransfer gitu teman Pro 2, dan ternyata sebenarnya anggota keluarganya ini nggak sedang mengalami kecelakaan gitu teman Pro 2, lagi baik-baik aja, tapi karena mungkin percaya dengan video atau pesan yang sampai ke kita gitu ya, dan karena terlalu apa ya khawatir ya, mungkin agak bingung juga daripada gak ditransfer terus tindakan gak dilakukan gitu ya, bahaya ya. Tapi lebih baik lagi ya dari juga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital mengingatkan kita untuk cek lagi kebenarannya gitu ya. Bahkan pun sekarang juga sudah didorong bahwa perusahaan-perusahaan telekomunikasi bisa menghadirkan yang namanya fitur anti-scam.